Erdinya, Dutaya, Kolenya, Payanya, Nabe. Moraya, Payango, Kanyelpe. Yoro, Kapila. Mora, Moror, Bartara. Alanjara, Kakara. Old Parada, Willara, Kolenya, Jara, Yanabe.